agama konten lah, apa kartun kartun lah milik yang dibuat sendiri dengan aplikasi tabung yang dengan mereka untuk cuba sesuatu kartun mereka. So, itu kartun rasmi sudah terpati rasa pada tapi banyak orang nak kunci tu sesuatu kincir. Rasa pada tu banyak orang tu bishan banyak sama tapi rasa pada sama tapi lebih lagi sendiri bahasa mereka kata kiri jadi bila pun boleh rasa pada kita kata sosial dan kita berperan untuk bagian besar mengambil.

sesuatu untuk melengkapi siapa pun kamu rasa. Jadi kita tidak amat yang dipukul orang yang kita menikmati. Maksud saya kata, ada yang kita kisir dalam mereka yang ini. Itu tidak bisa kita saat melihat kisir yang mengandung apa yang punya berjalan. Pusat, tapi yang punya berjalan sebab semua juga banyak kisir. Jadi kita ini

0: Terus kalian dulu di dalam.
1: Kalau mereka mau sekolah, mereka disertakan karena mereka
0: kalau kamu masih kaya, kamu mau sekolah saja. Sekarang kamu ingin sediakan. Sekarang.

Adikari politik sebelum kemudian berundang, isinya berikutan dan kuat dengan etika. Dipaksakan, sosial kesehatan sosial mencanaya, epidemiologi kesehatan yang termasakan, berhasil swasta siksa, susunan kesehatan besar kira, bisa swasta sama jendekan, WWF Nepal Pasati, Mekti Kuryana Swasta Bidjan Pakistan Sambodda, Sampo Kepsha Arsangan Kendra Sambodda Sahakarya, Rotary International Evo Rotary Club of Kathmandu Mitam Pasati, Bishop Hatta Rotary Friends Evo Partner Club Bolivarap,

saat bertanya. Apa Prime Minister Sahabu Nepal Parman Marawati Siali Vikas Bank ADP Kawatachi Tanda Bispeed Palta Pilba Pid Palta Mandat Pertahan Menteri Tata Menteri Perisat Kekari Lesya Terbar Mahwilako Pertahan Menteri Syahasi Pid Paksi Pid Palta Tanda ADP Kawatachi Tanda Pemilai Kedesi Palbaca Kelejalan Payasi Caita Tiara Kedesi Pertahan Menteri Kacimewari Somhola Cera Yang Terlaka Kuru Kedesi Neta Bukansi Pid

0: kalau istan panas atau panas tersangka, ini terutama air dan terus yang kaya di sekali. Suas petai surat si periwa.
1: Jadi, kalau itu sangat kaya, suas petai di suratnya.